0: Taman tu taman tu ngomong ada teksin. Saya tengah ru nak buat. Dua mai poti wan. Poti ni apa ngapa poti ni cincin. Pilih aku kulun benda sukulu cincin. Apa poti apa zalba mai kau apa benda mama cincin. Salut lah apa apa poti. Nengkan zam zon ke nama dia nama mengucap lah kulu. Kalau ni apa poti show long ke lapel kau ni mahu stay lah zon ke indah apa poti. Nipah penjek pek jisem benda ngapa apa poti ngapa cincin benda sukulu cincin. Minanda FM. Eh agit. Kusekhaya la. Sihlila sinda. Noma kuyizindlu zodaka kodwa ke kusekhaya somncenga bafowethu ngiyabonga nje kakhulu mbe nesikhathi esihle nosuku lolu.
1: We mntanami kusekhaya la usho njalo lapha yasicela wakandlela siyabonga mawa mahlambisa siyakubona uthi ke indlovukazi nobiphini hambe kakuhle siyabonga kakhulu nami ke sekwesikhathi sokuthi ngiphume ngivalelise the lunch time fix yalandela wethu tholani zondi kenana landele siqhubeke kezinhlelo zomsakazo wakho hamba phambili Inanda 88.4 FM, today's best radio.

0: sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

kulowo nanga kusigcina singenaso singenachaphaza lakhazi makube kuye lo udumo nayo yonke imbeko amandla onke nabo bonke ukungcwalisa sikubuyisela kuwe ebusuku ngegama lenkosi uJesu. Amen. Thank you all for coming.